0: Ariganera nan nawanzi nya irato na ndu angoma menja murezi asambe kionze
1: eh
0: amana os kangiga abara na to gambie
1: eh
0: yane mere me kabuna inte sidi ko itwa nwe mwana fe mutamboro na ale mure mbira me kap e kan mutamboro na sos mati na ke vai ke gamgenge
1: all right thank you yes hello